0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya,
0: oh,
1: bikin
0: ya?
1: Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Yeah, 89,4 FM Suara Sendari. Pecinta Suara Sendari from Creator Tiara Zone sudah hadir untuk Anda. Satu nomor ini di request pagi hari ini oleh siapa? Oke, selamat pagi dulu Bu Jero Koming di Daumah sana yang sedang absen. Ya, mudah-mudahan bisa terhibur, tambah semangat untuk aktivitas ya. Oke, tumben minggu tumben Mei minggu pagi ya. Oke, karena ada sedikit acara ntar sore Bu Jero ya. Jadi kita tukar deh. Nanti sore akan hadir Mbak Wina juga nyelolet ya. Oke, lanjut. Ada siapa nih? Ada Pak Wayan Brata di Batu Bulan hadir juga. Selamat pagi Pak Bangka Rancong. Panternya juga sudah mengudara tadi ya. Oke, yang pastinya masih dalam Rock and Breakfast bareng Mei Antari di sini nggak tuntas di jam 9 pagi nanti. Masih Mei buka juga via Facebook dan WhatsApp untuk Anda yang ingin atensi ya. Baik, pecinta Suara Sendari, informasi berikutnya. Pemkab Jembrana mulai memperketat sistem pemilahan sampah di tingkat tempat pembuangan sementara atau TPS Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara Bali, dan adalah upaya memaksimalkan implementasi kebijakan pembatasan total sampah organik yang masuk ke tempat pemrosesan akhir atau TPAP mulai awal Juli kemarin. Sekda Jembrana Imade Budiasa yang memimpin langsung aksi pemilihan tersebut menegaskan kegiatan ini sebagai tindak lanjut nyata edaran pembatasan sampah organik ke TPAP mulai bulan Juli ini. Dan dengan ditutupnya pintu TPA bagi sampah organik, menurutnya kunci keberhasilan transisi ini berada di tangan masyarakat. Pemkab Jembrana meminta agar warga tidak lagi menyatukan seluruh jenis limbah rumah tangga mereka, melainkan memilah atau mengelola sampahnya sendiri di rumah masing-masing. Masyarakat diwajibkan memisahkan sampah organik seperti sisa makanan, daun, dan sarana upakara dari sampah anorganik di rumah masing-masing, sehingga mempercepat dan meringankan beban kerja petugas di TPS. Kedepannya, setelah transisi ini berjalan dengan maksimal, sampah organik dapat kembali masuk ke TPA secara terjadwal dengan volume yang dibatasi sesuai dengan ketentuan. Dan seiring dengan ketatnya filter pembuangan saat ini, Sekda Budiasa juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan atau menimbunnya di bahu jalan.

Festival ini menghadirkan 42 program mulai dari diskusi lokakarya, peluncuran dan bedah buku, pembacaan puisi, pemutaran film, hingga pertunjukan seni. Dan pecinta serasenari pembukaan festival diawali dengan pertunjukan perempuan di sawah produksi Lemah Tulis Bali yang mengangkat filosofi ritual Mapag Toyo serta peran perempuan dalam menjaga kehidupan dan keseimbangan alam. Founder sekaligus Direktur SLF Kadek Sonia Piscayanti mengatakan festival ini secara konsisten menjadikan manuskrip lontar koleksi Gedong Kritia Singaraja sebagai sumber inspirasi tema dan penciptaan karya seni. Sonia juga mengumumkan 13 emerging writers dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur yang akan mengikuti program pengembangan selama festival berlangsung. Bupati Buleleng Inyoman Sucidre mengatakan SLF menjadi ruang lahirnya gagasan, dialog, dan juga kolaborasi kebudayaan. Sementara itu, Direktur Pembinaan Sumber Daya Manusia Lembaga dan Pranata Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Syukur Aji Sukrojo, menyebutkan bahwa SLF 2026 menjadi bagian dari Trajektori Manajemen Talenta Nasional atau MTM Bidang Seni Budaya. Menurutnya, festival tersebut menunjukkan bagaimana manuskrip lontar dapat dihidupkan kembali melalui pendekatan yang relevan dengan perkembangan zaman. Dan Staf Khusus Kementerian Kebudayaan Bidang Diplomasi Budaya dan Hubungan Internasional, yakni Nisa Rengganis, menilai bahwa SLF telah menjadi wadah penting bagi penulis, penyair, pelajar, dan juga masyarakat untuk memperkuat ekosistem sastra dan juga literasi.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: You are listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary menuntaskan sampai di sini untuk Rock and Breakfast ya. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, seperti biasa juga di interval 9 sesaat lagi akan hadir kembali program kami Intips ya, informasi dan tips. So pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunary.

Ya, 89,4 FM Suara Semeru kembali dari lantai 2 kawasan Pratman 28 Padenpasar Bali ya. Selamat pagi pecinta Suara Semeru, semangat kembali pagi hari ini bareng Mei Antari ya. Kali ini Mei hadir untuk intips, informasi dan tips 2 jam ke depan sampai tuntas jam 11 siang. Langsung aja atensi ke via Facebook Suara Semeru dan WhatsApp kami di 087773331894.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manja.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Hai, Tikus Endang sudah hadir untuk Anda ya. Semangat pagi semuanya. Tak kalau mengerti rangkaian aktivitas untuk sepanjang hari ini. Pagi hari ini sehat semua? Oke. Kita akan bicara sedikit ya informasi dan tip kita pagi hari ini terkait dengan telur. Ya, konsumsi telur secara rutin ternyata tidak hanya bermanfaat sebagai sumber protein, tetapi juga berpotensi membantu menjaga kesehatan otak. Penelitian terbaru menemukan bahwa orang lanjut usia yang mengonsumsi telur secara teratur memiliki risiko lebih rendah mengalami penyakit Alzheimer dibandingkan dengan mereka yang jarang memakannya. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Loma Linda University di California itu melibatkan 39.498 orang berusia 65 tahun ke atas yang diikuti selama lebih dari 15 tahun. Hasilnya menunjukkan bahwa konsumsi telur dalam jumlah sedang sekitar 5 butir per minggu itu berkaitan dengan penurunan risiko Alzheimer hingga 27%. Nah, meski demikian, para peneliti menegaskan bahwa telur bukan satu-satunya cara untuk mencegah penyakit tersebut, melainkan bagian dari pola makan sehat secara keseluruhan. Nah, bagaimana keterkaitannya konsumsi 5 butir telur per minggu? Kita intip sesaat lagi.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri. Sebuah pesan ya dari Oni Suryono. Sudah saya bingkiskan untuk Anda ya. Dan pastinya tetap semangat buat yang masih disibukkan dengan aktivitas. Ya, dalam penelitian, para peneliti menganalisis berbagai tingkat konsumsi telur dan hubungannya dengan kejadian penyakit Alzheimer. Semua jenis olahan telur dihitung, mulai dari telur rebus, dadar, orak-arik, goreng, hingga telur yang digunakan dalam kue atau makanan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekelompok yang mengonsumsi sekitar 5 butir telur setiap minggu itu memiliki angka kejadian Alzheimer paling rendah. Jadi temuan ini menunjukkan adanya potensi manfaat perlindungan saraf dari nutrisi yang terdapat dalam telur jika dikonsumsi sebagai bagian dari pola makan yang seimbang.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: Delapan 9,4 FM Suara Sendiri. Selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini, hari Minggu di tanggal 5 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 17.990 rupiah, 1 euro 20.699 rupiah, kemudian 1 pound sterling setara dengan 24.160 rupiah. Berikutnya untuk 1 dolar Australia setara dengan 12.564 rupiah, sementara 1 yen Jepang setara dengan 112.34.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri. Pecinta Suara Sendiri masih dalam intips informasi dan tips ya. Lanjut lagi tentunya nggak tunda si jam 11 yang nanti masih bareng Mei di sini. Yang ingin atensi masih ada waktu langsung ke via Facebooknya Suara Sendiri atau melalui WhatsApp di 087-773-331-894. Follow IG Radio Suara Sendiri. Jangan lupa untuk menyimak streaming melalui radio.comomedia.id/sendiri. Semangat juga saya ucapkan untuk yang masih disibukkan rangkaian aktivitas ya. Semoga berjalan dengan lancar walaupun suasana hari Minggu. Aktivitas tetap jalan terus ya. Dan yang pastinya senantiasa selalu sehat. Ya, kita lanjut informasi kita pagi hari ini terkait dengan telur ya. Ya, ahli gizi terdaftar Vandana Sheet menjelaskan manfaat telur bagi kesehatan otak kemungkinan berasal dari berbagai nutrisi yang terkandung di dalam kuning telur. Hal yang paling menarik dari penelitian ini adalah telur mungkin menawarkan manfaat lebih dari sekedar sumber protein yang praktis, terutama untuk mendukung proses penuaan yang sehat. Dijelaskannya bahwa kuning telur mengandung kolin, nutrisi yang membantu tubuh memproduksi asetilkolin, yaitu neurotransmitter yang berperan penting dalam proses mengingat dan belajar. Selain kolin, telur juga mengandung lutein dan zeaxanthin yang selama ini dikenal baik untuk kesehatan mata. Nah, pecinta Suara Sendiri, lutein dan zeaxanthin itu juga diduga berperan ya dalam menjaga kesehatan otak dengan membantu tubuh melawan stres oksidatif, salah satu proses yang berkaitan dengan penurunan fungsi kognitif akibat penuaan.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

Ya, 89,4 FM, Suara Sundari Pecinta Suara Sundari. Masih bareng May di sini untuk intips ya, informasi dan tips. Lanjut lagi. Oke, so pastinya tetap semangat semua ya. Yang login dewe juga hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Semangat kembali buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. 29 menit kita tinggalkan dari jam 10 pagi. Ya, meski hasil penelitian cukup menjanjikan, diingatkan di sini bahwa penelitian ini belum membuktikan hubungan sebab akibat secara langsung antara telur yang bukan jaminan mencegah Alzheimer ya. Nah, penelitian ini tidak membuktikan bahwa telur itu dapat mencegah Alzheimer, tetapi menunjukkan bahwa telur mungkin menjadi salah satu bagian dari pola makan yang mendukung kesehatan otak. Karena itu, konsumsi telur sebaiknya tetap diimbangi dengan pola makan bergizi seimbang, aktivitas fisik, tidur yang cukup, serta pengelolaan faktor resiko lainnya, seperti tekanan darah, diabetes, dan juga kolesterol.

89.4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari, tinggi gunung seribu janji, sudah membingkiskan juga untuk Anda ya. Semangat pagi buat yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Lanjut lagi ya, telur itu juga kayak protein dan nutrisi penting bagi lansia ya. Jadi selain berpotensi mendukung kesehatan otak, telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang relatif terjangkau. Menurut Said, telur juga mengandung vitamin B12, kemudian selenium, yodium, dan berbagai nutrisi lain yang membantu menjaga massa otot, metabolisme, sistem imun, hingga memberikan rasa kenyang lebih lama. Nah, bagi banyak orang, terutama lansia, telur merupakan cara yang mudah dan juga terjangkau ya, serta bergizi untuk meningkatkan kualitas makanan sehari-hari. Jadi dengan berbagai kandungan gizinya, telur dapat menjadi salah satu pilihan menu sehat yang mendukung penuaan sehat apabila dikonsumsi dalam jumlah yang wajar sebagai bagian dari pola makan yang seimbang. Ya, semoga informasi kita pagi hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Yang pasti jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM, suara seniari pecinta, suara seniari. Tidak terasa juga kebersamaan kita untuk intips ya. Informasi dan tip harus segera dituntaskan sampai di sini. Dan terima kasih banyak atas bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi di interval 11 hingga berakhir nanti di jam 1 siang akan hadir kembali Sweet Memory. Sepertinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, suara seniari.

89,4 FM Suara Sundari kembali dari lantai 2 Kawasan Wilayah Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sundari. Yep, semangat kembali siang hari ini bareng Mei Antari. Kali ini Mei hadir untuk Sweet Memories 2 jam ke depan ya. Ingat tuntas sejam 1 siang nanti langsung atensi ke via Facebook dan WhatsApp di 087 773 331894.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. You're listening to the best station in Bali, Suara Tsunami.

Yo 89,4 FM suara seniari pecinta suara seniari dari miliknya Backstreet Boys yang sudah membingkiskan untuk Anda dalam Sweet Memories ya. Semangat siang buat yang masih disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Jika ingin atensi, mau buka via Facebook dan WhatsApp ya. Oke, hari ini hari Minggu, tepatnya tanggal 5 Juli 2026. 5 Juli ada yang lagi ulang tahun hari ini? Oke. Yang berulang tahun, selamat ulang tahun, mengucapkan sehat selalu, panjang umur dan dimurahkan rezekinya ya. Sukses untuk bisnis dan karir Anda. 5 Juli adalah hari ke-186 atau hari ke-187 dalam tahun Kabisat dalam kalender Gregorian. Tentu ada beberapa peristiwa-peristiwa penting ya atau peringatan penting di tanggal 5 Juli. Nah, 5 Juli ada apa saja sih? Oke, di antaranya kita rinci dulu ya, sedikit demi sedikit nih. Ada Hari Bank Indonesia. Ya, momen untuk mengenang sejarah panjang perbankan nasional yang merujuk pada penetapan berdirinya Bank Negara Indonesia atau BNI pada 5 Juli tahun 1946 ya. Selain Hari Bank Indonesia, oke kita ucapkan dulu ya. Selamat Hari Bank Indonesia. Ya, berikutnya adalah Hari Bulu Tangkis Sedunia, dicetuskan oleh Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF untuk merayakan dan juga mempromosikan olahraga ini. Bertepatan dengan tanggal berdirinya BWF pada tanggal 5 Juli tahun 1934. Selain itu, peristiwa bersejarah tentunya sangat ya bisa kita ingat, bisa dikenang. Di 5 Juli tahun 1959 ada apa? Yap, betul sekali. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Peristiwa bersejarah dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno yang membubarkan konstituensi dan memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945.

Mobat FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri, I will be waiting, sudah hadir untuk Anda. Siang hari ini sudah di request oleh Bu Jero Koming ya. Oke, senantiasa selalu setia ya. Hanya di 89,4 FM, suara sendiri luar biasa. Terima kasih Bu Jero Koming, sehat selalu ya. Dan yang pastinya selamat siang juga mengucapkan untuk Pak Kades Suparke di Antasura sana. Lost in Your Eyes sudah hadir tadi. Pak Oen Berata di Batu Bulan, Pak Oen Nayo di Pedungan, selamat siang juga Pak Madendra Saputra. Semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Kemudian ada Pak Agung di seputaran Keramas Gianya. Segera mengudara singgalan di request ya. Siang hari ini Pak Buludawa juga apa kabarnya? Semangat untuk rangkaian aktivitas Anda. Ya, pecinta suara sendiri, selain lagi untuk kalian merayakan ulang tahun hari ini, selamat ulang tahunnya di 5 Juli. Semoga sukses selalu, panjang umur, dimurahkan rezekinya, sukses untuk bisnis dan karir Anda. Beberapa peristiwa atau peringatan penting juga sudah menginformasikan untuk Anda. Nah, kita ada lagi nih beberapa ya. Di tahun 1687 itu adalah volume pertama buku Philosophia Naturalis Principia Mathematica karya Isaac Newton diterbitkan untuk pertama kalinya. Venezuela merdeka dari Spanyol tahun 1811 ya. Bikini diperkenalkan di sebuah pergelaran busana di Paris tahun 1946. Kemudian pendirian Bank Indonesia sudah tadi ya, tepat di 5 Juli. Lanjut juga ada Parlemen Israel yang mengesahkan undang-undang kepulangan yang memberikan hak untuk pindah dan menetap di Israel bagi kaum Yahudi di seluruh dunia tahun 50. Dekret Presiden 5 Juli 59, kemudian 5 Juli 1966 merupakan ketetapan MPRS nomor 25 tahun 1966 yang melarang ideologi komunisme ya, serta penyebarannya di Indonesia disahkan. Tahun 1975 itu merupakan Tanjung Verde yang merdeka dari Portugal. Dan 1977 Jenderal Muhammad Zia menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri Pakistan Zulfikar Haji Bhutto dalam sebuah kudeta militer.

0: Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You're listening to the best station in Bali. Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri song for you. Pokoknya spesial ya, lagu-lagu siang hari ini untuk Anda semua. Oke, terkhususnya juga yang sudah request single ini, Pak Wayan Tirta Yasa di seputaran Buana Raya sana. Silakan, masih ada waktu juga untuk atensi ya. Yakin banget ya lagu-lagu bagus, hanya bisa Anda simak di sini, di 89,4 FM, suara sendiri ya. Oke, setuju semua yang pasti ya, silakan atensi melalui Facebook, suara sendiri yang masih terbuka untuk Anda. Via WhatsApp juga di 087-773-331-894. Masih bareng Mei di sini hingga jam 1 siang ya. Sudah 46 menit kita tinggalkan dari jam 11 siang. Kita akan sedikit kuak ya, terkait dengan peristiwa 5 Juli 59 di sini, yang merupakan dekrit presiden ya. Jadi 5 Juli adalah dikeluarkannya dekrit presiden oleh Presiden Soekarno. Dekrit ini merupakan langkah darurat untuk menyelamatkan negara dari kekacauan politik dan mengakhiri era demokrasi parlementer atau liberal, sekaligus menjadi awal dimulainya sistem demokrasi terpimpin di Indonesia. Nah, adapun latar belakangnya, dekrit ini dikeluarkan akibat kegagalan Badan Konstituensi atau hasil pemilu 1955 dalam menyusun Undang-Undang Dasar UUD yang baru ya, untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Nah, terjadi perdebatan alot antar blok partai politik yang menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan dan juga kabinet yang sering berganti. Nah, untuk isi dekrit Presiden 1959, jadi ingat ya pelajaran dulu waktu SD, kita disuruh menghafal isi dekrit Presiden 59. Yap, pecinta suara sendiri, diumumkan tepat pada pukul 17 waktu Indonesia Barat di Istana Merdeka, dekrit tersebut menetapkan 3 poin utama. 1. Pembubaran Badan Konstituensi. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. 3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Jadi ingat ya, sudah apa lagi dengan isi dekrit Presiden 5 Juli 59 ya. Nah, apakah ada dampak terhadap peristiwa tersebut? Ya, ada beberapa dampak ya kalau kita lihat dari segi politik. Sistem demokrasi parlementer resmi diganti dengan demokrasi terpimpin yang memusatkan kekuasaan pada presiden. Dari kelembagaan dibentuknya lembaga-lembaga baru seperti MPRS dan DPAS untuk mendukung sistem pemerintahan yang baru. Dan dari militer, peran Tentara Nasional Indonesia atau TNI mulai masuk secara aktif dalam ranah politik nasional. Yap, semoga saja ya informasi terkait dengan beberapa peristiwa-peristiwa penting atau peringatan hari bersejarah tentunya bermanfaat ya untuk kita semua yang mungkin lupa, diingat kembali ya siang hari ini. Oke.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah pahitannya putih dan creamy,
0: flavorful khas Hakata.
1: Oishi!
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami,
0: Hasokyo.
1: Crispy tempuranya fresh.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor kenangan ini. Nothing's gonna change my love for you. Pastinya semua tahu ya. Kalau sudah urusan lagu-lagu lawas ya, di sini tempatnya. Kalau lagu-lagu mancanegara bisa Anda simak dalam Sweet Memories. Untuk lagu-lagu belantika musik Indonesia ada di Klik ya. Untuk tahun 80 dan 90-an ada di Intip. Di era 60 dan 70-an pokoknya klop di sini ya. Yang suka lagu-lagu rock ya, pastikan rocker senantiasa selalu bergabung bersama kami di interval 7 sampai jam 9 pagi pokoknya. Oke, untuk Sweet Memories yang hari ini masih lanjut bareng Mei di sini, nggak tuntas di jam 1 siang nanti seperti biasa pecinta Suara Sendiri. Untuk segmen kedua kita isi dengan ramalan zodiak. Yap, sudah siap ya untuk menyimak peruntungan Anda hari ini di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Gimana, setuju kalau kita langsung mulai? Oke, kita mulai dari Anda yang bersodiak Aries. Aktivitas pekerjaan hari ini terasa sedikit lebih lambat dari biasanya. Jangan terburu-buru memulai sesuatu yang baru, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk menyusun ulang strategi agar langkah berikutnya menjadi lebih matang ya. Untuk kondisi keuangan Aries, masih cukup stabil selama mampu mengendalikan pengeluaran rutin. Dalam urusan asmara, intuisi terasa lebih kuat sehingga Anda lebih mudah memahami isi hati pasangan Anda. Bagi yang masih sendiri, jangan abaikan kesan pertama saat bertemu seseorang ya. Agar tubuh tetap bugar, perbanyak waktu istirahat dan konsumsi makanan bergizi dari segi kesehatan Anda, Aries. Oke, lanjut kita ke Sedektarus. Ada siapa di sana? Angkat tangan, siap. Kemampuan berkomunikasi menjadi kekuatan utama Taurus hari ini. Persoalan yang sempat mengganjal di lingkungan kerja berpeluang menemukan penyelesaian melalui diskusi yang tenang. Dari sisi keuangan, peluang memperoleh tambahan pemasukan terbuka cukup lebar, baik melalui pekerjaan sampingan maupun hasil investasi kecil. Ya, untuk hubungan asmara Taurus juga berjalan harmonis, sehingga cocok dimanfaatkan untuk membicarakan rencana masa depan bersama dengan pasangan Anda. Dan untuk kesehatan, menjaga pola makan akan membantu mempertahankan kondisi tubuh Anda. Yap, dari Taurus kita ke zodiak Gemini. Selamat siang para Gemini dimanapun Anda berada hari ini. Gemini dianjurkan untuk lebih fokus mengembangkan kemampuan diri. Pengalaman dan saran dari orang yang lebih berpengalaman itu bisa menjadi bekal penting untuk kemajuan karir. Untuk keuangan Gemini, berada dalam kondisi aman sehingga cocok untuk mulai menyusun anggaran baru ya. Dan dalam hubungan asmara, percakapan yang jujur akan mempererat ikatan emosional. Kesehatan, jangan lupa memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat agar kesehatan mental tetap terjaga. Yap, berikutnya untuk Anda yang bersedia Cancer. Satu lagi kita baca dulu ya. Untuk zodiak Cancer, ide kreatif bermunculan tanpa diduga. Jangan ragu mencatat setiap gagasan karena salah satunya berpotensi berkembang menjadi peluang yang menguntungkan. Kondisi keuangan masih cukup stabil meski ada kemungkinan muncul kebutuhan tambahan untuk keluarga ya. Kemudian untuk hubungan dengan pasangan itu terasa lebih hangat berkat komunikasi yang semakin terbuka. Dan untuk kesehatan Cancer, jadi untuk menjaga kesehatan sebaiknya kurangi makanan yang terlalu pedas atau berat ya.

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari. Zada love you but I like. Sudah di notak Anda dari miliknya Michael Bolton yang mempersembahkan untuk Anda, membawa kita melangkah juga di menit ke 23 lepas dari jam 12 siang ya, untuk Sweet Memories. Masih dalam ramalan zodiak untuk hari ini, Minggu di tanggal 5 Juli 2026 ya. Oke, selanjutnya sebelum ke zodiak Leo nih, mesapa juga buat Anda semuanya yang masih sibuk aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Yang lagi dewi juga tetap berhati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang berada di luar kota sana, siaran kami pun tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemamedia.id/sunari. Oke, kita ke zodiak Leo. Selamat siang Leo. Hari ini Leo terdorong untuk mengevaluasi arah karir dan tujuan yang ingin dicapai. Jika muncul keinginan memulai sesuatu yang berbeda, susunlah rencana secara perlahan tanpa tergesa-gesa. Keuangan masih aman, tetapi godaan membeli barang yang sebenarnya belum dibutuhkan itu sebaiknya dikendalikan ya. Dan dalam urusan cinta Leo, perhatikan sederhana justru lebih terkesan ya dibandingkan hadiah mahal. Dan untuk kesehatan, menjaga stamina melalui olahraga ringan akan membuat tubuh tetap bugar. Berikutnya untuk Anda bersedek Virgo, selamat siang. Virgo mampu menyelesaikan pekerjaan dengan lebih rapi berkat kemampuan mengatur prioritas hari ini. Produktivitas meningkat karena setiap tugas dikerjakan secara sistematis. Dari sisi keuangan, peluang berkembang masih terbuka, terutama bagi yang sedang mempertimbangkan investasi jangka panjang ya. Dan untuk hubungan asmara Virgo, berjalan baik jika komunikasi dilakukan secara terbuka tanpa terlalu banyak mengkritik pasangan. Dan kesehatan, jangan terlalu membebani diri agar pikiran tetap tenang ya. Lanjut kita ke zodiak Libra. Selamat siang Libra, hari ini membawa kesempatan baru melalui kerjasama atau kolaborasi yang menjanjikan. Sikap ramah dan mudah beradaptasi menjadi nilai tambah dalam lingkungan kerja. Keuangan juga menunjukkan perkembangan positif dengan peluang keuntungan dari hasil kerjasama maupun investasi. Hubungan asmara berlangsung nyaman dan penuh kehangatan. Luangkan waktu bersama pasangan atau keluarga ya, agar suasana hati semakin baik. Istirahat yang cukup tetap penting agar energi tidak cepat habis. Untuk Anda yang bersodiak Scorpio, berikutnya selamat siang Scorpio. Scorpio memiliki peluang menunjukkan kemampuan terbaiknya sehingga lebih mudah mendapatkan kepercayaan dari orang-orang di sekitar. Kondisi finansial relatif stabil dan cocok digunakan untuk menyusun target keuangan jangka panjang. Nah, dalam urusan cinta Scorpio, hubungan terasa lebih dekat karena komunikasi berlangsung lebih terbuka ya. Dan untuk kesehatan, hindari memendam tekanan terlalu lama agar kesehatan mental tetap terjaga. Time.

0: Dagingnya setengah matang, kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: You're listening to the best.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Satu nomor bertajuk Dream of Me ya, yang sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda siang hari ini dalam Sweet Memories. Semangat siang dulu nih, mau ucapan untuk Ibu Sonya di seputaran Denpasar yang sudah atensi. Semoga bisa terhibur ya dengan satu nomor tadi. Dan yang pastinya pecinta Suara Sundari masih bareng Mei untuk Sweet Memories, masih dengan ramalan zodiak ya. Kita masih punya 3-4 zodiak terakhir untuk segera menginformasikan untuk Anda. Oke, zodiak apa saja? Ini dia Sagittarius. Banyak inspirasi baru muncul sepanjang hari. Sebaiknya semua ide tersebut dicatat karena bisa menjadi peluang besar di kemudian hari. Keuangan Sagittarius berpotensi mendapat tambahan dari bonus atau pekerjaan sampingan. Dan hubungan asmara terasa lebih menyenangkan jika sama-sama berani mencoba pengalaman baru. Kondisi fisik juga cukup prima untuk menikmati aktivitas di luar ruangan untuk kesehatan Sagittarius ya. Berikutnya kita ke zodiak Capricorn. Selamat siang Capricorn, sebaiknya fokus ya menyelesaikan pekerjaan yang sudah berjalan sebelum memulai target baru. Kesabaran akan menghasilkan pencapaian yang lebih maksimal. Kondisi keuangan Capricorn menunjukkan perkembangan positif berkat hasil kerja keras selama ini. Dan hubungan asmara berlangsung stabil karena komunikasi yang jujur semakin memperkuat kepercayaan. Untuk kesehatan Capricorn, menjaga pola tidur dan waktu istirahat akan membantu mempertahankan stamina Anda. Oke, kita lanjut ke zodiak berikutnya, yakni ke Aquarius ya. Kreativitas Aquarius sedang berada pada titik terbaik. Ide yang selama ini hanya disimpan, kini memiliki peluang mendapatkan respon positif jika mulai disampaikan. Keuangan juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik berkat kemampuan memanfaatkan peluang baru. Bagi Anda yang masih sendiri, ini khususnya asmara dari Aquarius, kesempatan bertemu dengan seseorang menarik bisa datang melalui lingkungan pertemanan. Dan untuk kesehatan jangan lupa tetap aktif bergerak ya, agar tubuh tetap sehat. Yang terakhir untuk Anda bersodiak Pisces. Yap, Pisces menjadi salah satu zodiak yang paling bersinar hari ini. Intuisi yang tajam membantu melihat kesempatan yang tidak disadari banyak orang. Dari sisi keuangan, peluang memperoleh keuntungan melalui proyek kreatif atau kerja sama itu semakin terbuka. Untuk kehidupan asmara, terasa hangat dan dipenuhi rasa saling percaya sehingga hubungan semakin erat. Dan dari kesehatan, Pisces menjaga keseimbangan emosi akan membuat aktivitas sepanjang hari terasa lebih nyaman ya. Oke, itulah dia ramalan zodiak hari ini ya, Minggu di tanggal 5 Juli 2026. Menunjukkan di sini Pisces menjadi salah satu zodiak dengan energi paling positif ya. Sementara itu Taurus dan Libra tadi diprediksi memiliki peluang baik dalam urusan keuangan ya. Baik, adapun hasil ramalan yang sudah kita hadirkan ini, keputusan terbaiknya tetap berasal dari usaha, pertimbangan yang matang dan juga kemampuan memanfaatkan setiap peluang yang datang.

Ya, 89,4 FM, suara seneri pecinta, suara seneri dari miliknya Stevie B yang mau kita melangkah untuk menit terakhir rangkaian Sweet Memories ya. Dan sampai di sini menghadirkan Sweet Memories. Terima kasih banyak atas segala bentuk atensi Anda. Namun pastikan jangan kemana-mana karena apa? Yap, karena sesaat lagi akan bernostalgia kembali lewat single-single dari Belantik Musik Indonesia di program kami Klik ya. Kumpulan lagu Indonesia Kenangan. So, pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM, Suara Sunahari.

89,4 pecinta suara Sunari, selamat siang, selamat berhari Minggu. Klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan edisi 5 Juni 2026 di hari Minggu ini. Sua dulu bersama saya Wina Kristina yang akan menghantarkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan tentu saja diselingi dengan peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 5 Juli. Seperti apa saja peristiwa itu?

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Ada peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 5 Juli ya. Di antaranya Hari Bank Indonesia. Di Indonesia tanggal 5 Juli itu diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Hari peringatan ini menjadi momentum untuk mengenang lahirnya Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Republik Indonesia.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Peristiwa penting lainnya pada tanggal 5 Juli adalah dekrit presiden. Selain Hari Bank Indonesia, jadi pada tanggal 5 Juli 1959 di Indonesia, itu dikeluarkannya dekrit. Dekrit ini dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengatasi krisis konstitusional yang terjadi di Indonesia pada waktu itu. Jadi prinsipnya keputusan ini dilatar belakangi oleh beberapa hal, yaitu konstituante bersama-sama pemerintah gagal menyusul dan menetapkan suatu undang-undang dasar yang baru sebagaimana dimandatkan pasal 134 UUDS 1950. Kemudian situasi politik tidak stabil akibat banyaknya partai politik dan tarik-menarik ideologi yang menghambat jalannya pemerintahan serta munculnya desakan dari berbagai pihak termasuk TNI dan masyarakat agar Indonesia kembali memberlakukan

pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan.
1: Biarkanku menangis sayang.
0: Dan keindahan alam.
2: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, tanggal 5 Juli juga disebut Hari Kemerdekaan Venezuela, di mana pada tanggal ini untuk mengenang deklarasi kemerdekaan negara tersebut ya dari kekuasaan Spanyol pada tahun 1811. Dan pada saat ini mereka sedang merayakan hari kemerdekaannya.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, saya akan membacakan ramalan zodiak Anda untuk hari ini. Kita mulai saja dengan Taurus. Hari yang sangat baik untuk urusan finansial. Kesabaran dan ketekunan Anda akan membuahkan hasil, dan ini saatnya terbuka pada proyek sampingan atau sumber penghasilan tambahan. Setelah itu ada Cancer. Keuangan Anda menunjukkan perkembangan positif. Ini adalah waktu yang tepat untuk merealisasikan rencana yang tertunda. Namun jangan lupa untuk meluangkan waktu beristirahat dan mengurangi stres. Berikutnya Leo, dompet Anda berpeluang semakin tebal berkat datangnya berbagai peluang baru. Tambahan pemasukan atau bonus yang tidak terduga. Setelah itu ada Virgo. Peluang bagus untuk mendapatkan keuntungan bisnis atau bonus tambahan. Kreativitas Anda sedang tinggi dan membawa dampak baik bagi pekerjaan.

89,4 pecinta suara Sunari, kita akan lanjutkan lagi untuk mendengarkan ramalan bintang berikutnya, yaitu Libra. Keberuntungan sedang berpihak pada Anda. Banyak kemudahan yang akan Anda temui, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan relasi atau properti. Kemudian Scorpio, Anda diminta untuk menepati janji yang telah diucapkan. Kepercayaan adalah aset berharga, dan dalam hal asmara, hindari terlalu membatasi ruang gerak pasangan Anda. Setelah itu ada Sagittarius. Kesuksesan finansial Anda hari ini berawal dari meningkatnya rasa percaya diri. Anda mulai lebih menghargai nilai dan potensi yang Anda miliki, sehingga lebih berani mengambil keputusan besar. Setelah itu ada Scorpio. Capricorn. Untuk Capricorn, kabar baik untuk kehidupan asmara, di mana hubungan Anda dengan pasangan diprediksi akan semakin harmonis. Itu untuk Capricorn.

89,4 Suara Sunari. Baiklah pecinta Suara Sunari, kita lanjut dengan ramalan Aquarius. Akan ada banyak energi positif, namun tetaplah mengontrol pengeluaran agar kondisi keuangan Anda itu tetap stabil. Bagaimana dengan Pisces? Berpeluang menikmati hiburan asmara yang manis, namun Anda disarankan untuk lebih berhati-hati dalam menjaga kestabilan keuangan. Setelah itu ada Aries. Tingkat kepercayaan diri Anda sedang melonjak tinggi. Manfaatkan momentum ini untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda. Setelah itu Gemini ya, manfaatkanlah kemampuan komunikasi Anda hari ini untuk membangun koneksi baru atau menyelesaikan masalah di lingkungan kerja.

89,4 pecinta suara Sunari. Baiklah, kita akhiri saja klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan yang sudah menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia Kenangan dan pula peristiwa penting dan juga ramalan bintang. Semoga bermanfaat untuk Anda. Stay tune terus di acara berikutnya.

89,4 Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, kita akan lanjut suara kita di Country Spesial 2 jam ke depan, tentunya dengan lagu-lagu country.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Country Special, Suara Sonari.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, taste good.
2: Country Special, suara Sunari.

0: Mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus.
1: Hakata chicken ramen.
0: Kuah pai tangnya putih dan creamy.
1: Flavorful khas Hakata.
0: Oishi.
1: Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Biskuit tempurannya crunchy.
1: Goreng.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Itu dia I Swear dari John Michael Montgomery gitu ya. Untuk lagu country berikutnya, saya akan belikan lagu dari penyanyi Lynn Anderson yang lahir tahun 1947, meninggal 2015. Jadi dia adalah penyanyi legend musik country asal Amerika yang terkenal secara global lewat lagu hitsnya I Never Promised You, Rose Garden gitu ya. Baik, seperti ini lagunya. Kita dengar lagi.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special by Suara Sunari.

0: 89,4 pecinta suara Sunari, Don William. Ini juga adalah seorang penyanyi dan penulis lagu country legendaris dari Amerika Serikat. Dikenal dengan julukan Gentle Giant. Berkat suaranya yang halus dan tenang, ia telah mencetak 17 lagu hit nomor 1 dan dinobatkan sebagai Country Music Hall of Fame pada tahun 2010. Ini dia, Don Williams.
1: Coffee black, cigarette, start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

89,4 FM pecinta suara Sunari, itu Crystal Gale, Too Many Lovers ya. Sudah hadir juga untuk menemani kita di Country Special edisi minggu kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dulu untuk yang sudah bergabung ya. Ada Madi Hendra Saputra, kemudian Yan Sutama juga di Banjar Sang yang kekeran mengui. Abah Wasel kali ini ada di Gianyar. Oke, kita sambung dengan lagu dari Eddie Rabbit.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening Country Special right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Country Special by Suara Sonari.
1: FM Pecinta Suara Sunari, kita akhiri dulu country spesial kita sampai di sini. Yang pasti kita tetap berlanjut di Sweet

Lah 89,4 FM Suara Sunari. Kita sambung lagi di Sweet Sunset, tentunya dengan lagu disco dan juga reggae sampai nanti jam 7.

0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1.500.882.
2: Your Golden Hour, Your Disco Power, only on Sweet Sunset, suara Suneri.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Masih di Sweet Sunset. Oke, kita bakal lanjut lagi. Ada satu lagu disco, Congratulations untuk kamu.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Your Golden Hour, Your Disco Power, only on Sweet Sunset, Suara Suneri.

0: Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Sweet Sunset Disco Time Suara Sunari.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Iya, kita beralih ke lagu reggae. Tadi sudah ada Bob Marley, Buffalo Soldier. Saya pilihkan untuk menemani kita yang suka lagu reggae. Kita lanjut lagi.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sundari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, Reggae Time, Suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Sweet Sunset, Reggae Time, Suera Suneri.

0: right, you guys! Rise and shine!
1: Rock and Breakfast Program. Every day from 7 till 9 a.m. Only on 89.4 Suara Sedari.
2: ...89.4 FM Pecinta Suara Sunari. Itu tadi lagu-lagu reggae, sudah saya pilihkan juga untuk menemani Anda. Dan saatnya kita akhiri dulu jumpa kita sampai di sini. Dan tetaplah stay tune, Anda penggemar lagu-lagu oldies lainnya. Kemudian Anda juga mungkin ingin menikmati jazz, silakan saja stay tune.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good. Stay tuned at DTN.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.
2: Hey yo Sean, you Mr. K.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues Night.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues Night.

0: kami sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi! Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempurannya, kan?

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good. Manja.

0: Surat Kabar Pos Bali. Kritis, cerdas, independen.
1: Lepas 9.4 FM, Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sendiari kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Padenpasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiari. Yap, semangatkan kembali suasana pagi hari Anda ya. Di edisi hari ini Senin di lembaran ke-6 bulan Juli 2026 dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan hadir bareng Mei Antari di sini hingga jam 9 pagi nanti. Anda pun bisa tensi melalui via Facebook Suara Sendiari atau melalui WhatsApp kami di 087-773-3318-94.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta, Suara Sundari Rock and Breakfast tentunya hadir ke tengah ruang dengan Anda 20 menit lepas dari jam 7 pagi. Ya, ingat sih langsung saja ke via Facebook Suara Sundari ya, atau WhatsApp kami di 087-773-331-894. Proses sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran baru 2026-2027 masih berlangsung. Di tengah perjalanan tersebut, Dinas Pendidikan Kepemuda dan Olahraga atau Disdikpora Jembrana juga tengah menyoroti atau memantau sekolah yang minim siswa untuk dijadikan bahan evaluasi. Apalagi tahun 2025 sedikitnya ada 3 sekolah yang sudah di regrouping atau digabung dengan sekolah lainnya karena minimnya penerimaan siswa di Jembrana, Bali. Menurut data yang berhasil diperoleh, sekolah yang di regrouping adalah SDN 5 Penyaringan. Sekolah ini digabung ke SDN 2 Penyaringan. Kemudian SDN 3 Penyaringan ke SDN 4 Tegal Cangkring serta SDN 3 Y Embangkau ke SDN 1 Y Embangkau. Dan hal tersebut disampaikan oleh Kabid Pembinaan SD Disdikpora Jembrana Inyoman Koryawan saat dikonfirmasi. Dan Koryawan menyebutkan ketika seluruh tahapan pendaftaran selesai, baru akan mengetahui sekolah mana saja yang kekurangan siswa atau bahkan justru kelebihan siswa. Tentunya, sekolah yang minim siswa menjadi bahan evaluasi ke depannya. Salah satunya masuk dalam rencana regrouping. Dan sebelumnya, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga menyebutkan ada sejumlah sekolah yang masih dalam pantauan atau evaluasi. Salah satunya adalah SDN 5 Batu Agung. Sekolah ini awalnya direncanakan digabung dengan sekolah terdekat lainnya. Namun baru tahap awal dan pemerintah sepakat dengan tokoh masyarakat setempat untuk memberikan waktu ke masyarakat guna melanjutkan proses belajar di sekolah tersebut sementara. Menurutnya, kesepakatan menunda sudah dibahas dengan tokoh masyarakat setempat. Dan sepanjang masyarakat setempat bersedia untuk menjamin kelangsungan pembelajaran tersebut, terutama soal jumlah siswa, tentunya rencana regrouping bakal menjadi kajian lanjutan. Disebutkan, jadi banyak masyarakat, misalnya dari Batu Agung, sekolahnya di Kelurahan Dawaru. Padahal secara potensi atau jumlah siswa di sekitar sekolah yang akan digrouping tersebut masih ada dan banyak. Dan mungkin karena jaraknya sedikit jauh sehingga mereka memilih yang lebih dekat dengan rumahnya. Nah, meskipun demikian, pihaknya tetap melakukan evaluasi menyeluruh minimal selama 3 tahun berturut terkait penyebab keterisian siswa terus menurun. Dan itu apakah karena memang potensi atau jumlah siswa yang memang sedikit bahkan tidak ada, ataukah siswa sekitar yang cenderung sekolah keluar wilayah atau bahkan ke sekolah swasta.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Yeah, 89,4 FM suara sendiri, pecinta suara sendiri. Happy to heal sudah hadir untuk Anda. Semangat pagi semuanya yang sudah membuka rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nyewe juga tetap berhati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yap. Satu nomor yang baru saja hadir di request oleh pagi hari ini, oleh siapa nih? Pak Ketut Rai Sumardinata. Pagi Pak Tut, semangat untuk aktivitas ya, semoga berjalan dengan lancar. Pak Oko di Trengguli hadir juga pagi hari ini, singlenya sudah mengudara. Dan pastinya di Apong di Klungkung, semangat pagi juga mengucapkan untuk Pak Yan Sutama. Ya, masih ada waktu untuk Anda atensi, langsung aja ke via Facebooknya Suara Sunari atau WhatsApp kami di 087-773-331894. Follow IG Radio Suara Sunari ya. Dan bagi yang berada di luar kota sana, siaran kami tetap bisa disimak melalui streaming radio.kemomedia.id/sunari. Lanjut lagi, masih bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast.

0: Di suasana pagi hari Anda dengan musik-musik rock and roll setiap Sabtu dan Minggu dari pukul 5 pagi sampai pukul 7 pagi hanya di Suara Sungai.
1: You are listening the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sungai.